ada alkon duluan mereka. Ada yang ulung mai woi woi ra. Ada kau kurut pun dari malah. Cecet lah, mereka perwalah.